Kuna mwingine sikumpata jina, lakini nilisikia amesema angepewa uwezo angeweka roho protector.